0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Sekarang kita mau mulai burjonya Sobat RDI ya. Seperti biasa nyolek nyenggol nyapa kalian buat yang lagi dengerin di rumah, di mobil, dimanapun kalian berada gitu ya. Entah itu di tempat kerja juga jam segini udah nyampe mungkin barangkali. Kayak gue gitu kan udah nyampe ya di tempat kerja. Ya udah kita semangatin aja buat kalian yang pengen ikutan gabung di 0815-1468-9995. Dan kalian juga yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yang lagi nonton live at @dailopez_ _ _ kita bakal colek sekarang ya. Ratu Oncom Gondrong siap beraksi dong gas.

hadir pagi ini ya. Dan selamat pagi juga buat yang hadir lagi, masih terus berputar di porosnya. Yuk semangat, tetap semangat cari cuan buat keluarga di rumah. Nggak lupa sambil seruput kopinya, siap. Dan selamat pagi juga buat Putra Cigadung, waalaikumsalam. Cigadung mana nih? Cigadung Bandung.

Tangerang. Salam aja buat ayang beb istriku, awali pagimu dengan senyuman. Buat anakku putriku semangat ya. Dan lanjutnya apa juga buat Soraya Dewi di Bekasi, ngabsen pagi. Salam aja buat semua sobat

ada yang bilang Kamis. Oh si Alia, ini masih hari Rabu kali. Bang Lutfi Tong, halo selamat pagi. Nyimak sambil mandangin gadis Bandung yang lagi siaran. Balik lagi gadis dong gue ya.

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Ayam, ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: semprot. Apa itu nama lu daun semprot? Ya Allah. Terus pengen apa juga buat Japra yang tiap hari, tiap pagi standby di RDI loh. Apa muncrat, muncrat Japra, gue nyebutin nama lu Japra. Cynthia, selamat pagi. Pengennya apa juga buat yang hadir, hadir lagi dari ABC di Sedap ya. Selamat pagi. Pengennya apa lagi buat siapa tuh yang udah ikutan hadir? Nair Nairo, Dede juga selamat pagi Dede. Pengennya apa lagi buat yang hadir dari Sat, siapa lagi? Hai Bang Bukur, selamat pagi. Terima kasih udah ikutan hadir yang Bang Budi Kurniawan. Ada Sahnu juga udah lama gak dengerin RDI ya. Penyiar semuanya kabar baik-baik aja. Oke, okay? Kalau gitu sobrot, sobrot. Gara-gara si nama siapa? Daun Sebrot. Jadi gue mau nyapa sobat RDI jadi sobrot RDI. Lu sih, ya daun sebrot. Nyapa aja buat orang Panimbang, Mejenang, Cilacap. Oke, baiklah ya. Al juga selamat pagi, terima kasih banyak ya udah ikutan hadir. Dan ya kayaknya gue bukan makan gemblong asli pagi ini ya. Gemblong yang dekat stasiun tadi penasaran banget nyoba, ternyata isinya kayak oplosan. Nah, kalau kemarin Sobat RDI sempat informasiin kan ya, bakal ada aturan untuk membatasi menyalakan petasan. Gara-gara yang kasus di Kebayoran Lama itu kan, nyalain petasan sampai jam 1 pagi. Masih jedar. Bikin orang yang lagi tidur terganggu, belum lagi anak-anak kecil jadi rasa kaget-kaget gitu kan, pada nangis, belum lagi sama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ini nggak ngerasain soalnya kan. Makanya ini informasinya Sobat RDI dilanjut lagi, karena Kebayoran Lama ini minta penggunaan petasan dibatasi sampai jam berapa? Jam 8 malam aja. Kemarin kan gue bilang jam 9, jam 10 lah ya, ternyata jam 8 itu batasnya ya. Batasnya jam 8 malam agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Jadi sebetulnya kalau kegiatan keagamaan tetap ada sebagai salah satu syiar, tapi kalau menggunakan kembang api atau petasan itu waktunya gak sampai. Kayak kemarin itu jam 1 pagi ya kan, ya Allah, sampai tengah malam. Itu mah menjelang dini hari kalau jam 1 pagi mah. Karena memang penggunaan petasan dan kembang api juga ini bisa dilakukan setelah sholat isya dengan durasi singkat, paling tidak ya sampai jam 8 cukup lah ya. Karena memang kegiatan keagamaan ini lebih banyak diisi dengan kegiatan syiar seperti sholawat, lebih baik seperti itu ya. Apalagi ini untuk pembatasan yang muncul menjadi bagian dari evaluasi setelah muncul keluhan warga terkait suara petasan dan kembang api dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung hingga larut malam. Karena kejadian ini kan sebetulnya ada yang kemarin itu lo diingetin tuh Sobat RDI, ini gelar pengajian. Pengajiannya ini sekaligus haul dari almarhum keluarga mereka, tapi bertepatan dengan acara Maulid Nabi. Seperti itu. Jadi memang sampai jam 1 pagi itu ganggu banget waktu istirahat warga sekitar. Kalau tahun baru mah biasa kan, karena jedar-jedernya menandakan pergantian tahun jam 12 malam gitu sampai jam 1, ya gak apa-apa kalau itu ya. Tahun baru kan tiap tahun memang begitu, apalagi di tempat terbuka. Tapi kan kalau ini kan di pemukiman warga ya, bagusnya udah ada aturan seperti ini. Jam 8 malam udah cukup ya, apalagi jedar-jedar kembang api mah udah cukup 5 menit aja. Kalau lebih dari 5 menit kan keluar modal gede lagi.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Ya ilah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, Si Lebah Pagi, dan Si Ayam.
1: Ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
3: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
4: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6:00. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Udah siap belum? Kita lanjut lagi nih nyapa buat kalian yang udah ikutan hadir ya. Ratu Oncom Gondrong siap lagi nih putar lagu buat kalian ya, biar tambah semangat dicolek, disenggol, disapanya. Gas dong.

Terus apa lagi? Kenapa Denans? Iya Denans ya, cuci muka dulu deh. Ntar pas denger lagu lo diputerin gitu kan ya. Udah tuh, bisa melek tuh. Sekarang kan masih kayak merem-merem begini.

hadir pagi ini ya. Udah tinggi banget matahari. Dan selamat pagi, waalaikumsalam buat Harun Al-Rashid dari warga Pancing City Medan Estate. Lagi cerah banget, lalu lintas juga lancar ya.

0: Mas, makasih ya udah ngajak saya sarapan bareng di Nyerap. Hui, saya izin lanjut dagang lagi ya.
1: Siap bang, sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
0: Siap, makasih mas. Mas mau bubur saya nggak?
1: Nggak usah bang, makasih.
0: Saya kasih gratis nih.
1: Kalau gratis sih boleh bang. Masa rezeki saya tolak.
2: Nyerap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy. Dan kita masih ada jatah ngomong lagi nih Sobat RDI. Iya benar satu segmen lagi, maaf. Ya kesekip sama gue, tadi tiba-tiba langsung gue puter aja udahan ya. Ternyata belum, burjonya masih ada satu kali lagi. Tapi kita sebelum ngabisin absenan yang ada di burjo, mau ngucapin terima kasih dulu buat Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa ya konsumsi yang yang manis-manis tapi sehat, namanya Madu TJ. Ganti gula kamu dengan Madu TJ karena Madu TJ bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat. Manisnya alami dan bergizi, cocok banget buat makanan dan minuman sehari-hari karena Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Besok kita ketemu lagi sama Madu TJ karena Madu TJ hadir nemenin kita setiap jam 7 sampai jam 8. Dan sekarang saatnya Raton Jam Gondrong ya pakai kalian semua.

semoga kita diberikan hubungan sakinah mawaddah warahmah sampai nanti Allah benar-benar memisahkan kita atas kehendaknya. Ayah sayang ibu. Nurdi di Bogor, selamat pagi.

Timur Cipayung. Waalaikumsalam. Semangatin anak cucu menantu yang lagi pada cari rezeki, semoga dalam lindungan Allah dan keberkahan. Doa yang terbaik aja buat kalian ya. Iya, oh ya, ya, oh ya, ya, oh ya, ya, oh ya, ya. Halo, selamat pagi buat Adi Meong. Selamat pagi ya. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir dari Cinong Ani. Sehat selalu juga buat kamu ya. Dan lanjut nyapa juga

Nyapa aja buat seluruh pendengar RDI, seluruh jagat raya, karyawan Indogrosir seluruh Indonesia, khususnya buat Indogrosir dari PP Bogor, buat Mac.

0: Mas, makasih ya. Udah ngajak saya sarapan bareng di nyerap.
1: Wih, saya izin lanjut dagang lagi ya.
2: Siap, Bang. Sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
1: Siap. Makasih, Mas. Mas mau bubur saya nggak?
2: Nggak usah, Bang. Makasih.
1: Saya kasih gratis nih.
2: Kalau gratis sih boleh, Bang. Masa rezeki saya tolak?
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

91,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan Dayi Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RDI ya. Kita masuk di jam yang kedua, jam 8 lewat 11 menit pagi ini. Pengen kasih informasi juga dari inews.id, yang memang Balai Kota Jakarta ini dibuka untuk umum setiap hari Sabtu. Jadi warga ini bisa tur ruang gubernur. Yang penasaran sama ruang gubernur, silahkan ya mampir ke Balai Kota DKI Jakarta. Tapi ada program juga di sana, namanya Namu Balai Kota. Jadi warga ini bisa mengikuti berbagai rangkaian kegiatan termasuk tur ruang gubernur hingga merasakan pengalaman menjadi reporter cilik. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi nanti warga ini bisa mengikuti kegiatan tur, kemudian edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Seperti itu. Dan Gubernur DKI Jakarta juga Bapak Pramono Anung bilang kalau Balai Kota bukan hanya tempat aparatur pemerintah bekerja, tapi juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan Jakarta. Jadi lewat tur Balai Kota, pengunjung ini bisa menyusuri pendopo Balai Kota, kemudian ruang tamu gubernur, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Dan pengunjung juga bisa mengikuti Jakarta Cinema Experience di ruang Pola untuk mengenal sisi kreatif dari perjalanan Jakarta. Jadi kalau misalnya mau tur ruang gubernur, pengen tahu ruangannya seperti apa, ruang kerjanya seperti apa, siapa tahu di kemudian hari gitu kan ya, keturunan kita menjadi gubernur gitu, bisa duduk di situ ya kan. Dan selain tur dan kegiatan edukasi, juga warga bisa mengikuti beragam aktivitas seni, kemudian budaya, kuliner, dan komunitas yang disiapkan dalam program tersebut. Dan layanan publik ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan di Balai Kota. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi sebetulnya kalau untuk tur ruangan seperti ini, gue juga amat sangat penasaran di kantor KPK. Pengen sih sebetulnya ya, kalau misalnya memang ditanya nih ya, paling tempat yang bikin penasaran, yang pengen banget room tour atau tur ruangan, itu pengen ke kantor KPK dan juga ke kantor lapas Cipinang yang deket deh ya, karena kan gue tinggal di situ tuh, daerah situ tuh. Boleh nggak sih room tour di Cipinang gitu, ruang kerjanya kayak gimana, terus pengen main juga kayak menyusuri sel-sel di sana gitu ya, seperti apa. Gue pengen banget ke sana tuh Sobat RDI. Tapi berbeda cerita kalau misalnya kalian juga ditanya seperti itu ya, tempat apa sih yang bikin penasaran banget, pengen kamu tur ruangan atau room tour ke sana, apakah sama seperti diriku ingin ke room tour di atau tur ruangan di KPK atau di Lapas Cipinang, atau berbeda, kasih tahu di sini ya. Tapi sebelumnya pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir, selamat pagi buat yang siapa tadi yang ngamel-ngamel, Papi TikTok, mana Papi TikTok, ada Papi TikTok, selamat pagi Koko Wahyudi juga, selamat pagi Koko Wahyudi yang mau OTW Bandung dia tuh ya. Papi TikTok kirim salam aja katanya buat personil piket plankton Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, selamat pagi ya buat para personil piket plankton. Erik Sanjaya juga selamat pagi, terus pengen apa juga buat yang hadir lagi dari Ratim, Mama Kiana juga selamat pagi, terus ada juga yang ikutan hadir lagi Hari, selamat pagi ya. Vicky Hayu juga selamat pagi, Vicky Hayu terima kasih udah ikutan gabung ya. Teo Prasetyo juga selamat pagi, kalau dia juga udah komentar, nanti komentarnya kita bakal bacain lagi. Teo Prasetyo juga selamat pagi yang udah ikutan hadir. Atau mungkin Sobat RDI juga penasaran banget pengen tur ruangan di studio RDI atau di kantor iNews. Hah? Ada itu juga. Komentar ya langsung ya di 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

0: Jersey best
1: morning show.
2: Every time.
3: That sounds most music.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Keputusan MK soal perkara mengenai persyaratan pendidikan Wapres Gibran, demo buruh kemarin hingga kebanggaan setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 7 Oktober 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Sebelum pembacaan putusan, MK menyatakan berwenang mengadili sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Berikutnya, massa buruh turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan menyampaikan tuntutan. Mereka melakukan long march menuju gedung DPR dengan membawa sejumlah spanduk berisikan aspirasi, salah satunya berkaitan dengan RUU Ketenagakerjaan. Massa juga berorasi dan menyanyikan yel-yel. Beberapa kelompok buruh terlihat mengikuti aksi ini, seperti massa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hingga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka membawa 11 tuntutan saat demonstrasi kemarin, mulai dari meminta adanya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan karyawan kontrak, hingga menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang tidak jelas. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan kapten Thailand, Sarah Nguyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih gelar pertama dalam 35 tahun setelah terakhir meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila. Ranking Indonesia juga naik satu tingkat ke peringkat 117 dunia dalam pembaruan ranking FIFA. Selanjutnya, ledakan besar terjadi di kawasan Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di salah satu rumah makan, yakni Nasi Tempong Sri Dewi San Antonio, menyebabkan puluhan ruko mengalami kerusakan. Bangunan rumah makan Nasi Tempong sendiri mengalami kerusakan parah. Separuh bangunan hancur, jendela pecah, serta sebagian tembok dan plafon lantai bawah runtuh. Sementara itu, sekitar 20 ruko lainnya turut terdampak. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah, sedangkan beberapa kanopi mengalami kerusakan. 5 pegawai rumah makan Nasi Tempong yang mengalami luka bakar akibat ledakan dilarikan ke RSUD Haji Surabaya. Badan Gizi Nasional akan menata data penerima manfaat untuk memastikan pelayanan makan bergizi gratis sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, data penerima manfaat MBG terus diperbarui agar jumlah makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai dengan jumlah penerima yang sebenarnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun sistem penyaluran yang lebih tertib dan memungkinkan pemantauan perkembangan penerima MBG dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, BGN akan terus melakukan evaluasi terhadap operasional dapur, termasuk aspek kapasitas, keamanan pangan, dan kelayakan layanan. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Resmi ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 kemarin. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, RUU ini masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 minggu tersebut. Berita terakhir, sejumlah pebalap dan logistik MotoGP 2026 mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Beberapa pebalap seperti Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Toprak Razgatlooglu, Alex Rins, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller tiba di Bandara Lombok pada Senin lalu. Sementara, Marc Marquez dan sejumlah pebalap lainnya akan menyusul setelah menghadiri acara di Jakarta. Selain pebalap, kru, dan official team, satu pesawat kargo Qatar Airways yang membawa logistik MotoGP juga tiba di Bandara Lombok. Direktur Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola Suprapto, mengatakan, persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan MotoGP 2026 sudah hampir 100%. Persiapan tersebut meliputi race control, pengecatan lintasan sirkuit, hingga kondisi aspal. Semua berita yang kami siapkan menunjukkan betapa beragamnya peristiwa yang membentuk wajah bangsa dan dunia. Ketahui mana yang pasti, hanya dari

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi, jangan cuma dengar kabarnya. Datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
2: 88 FM.

keluarga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah warga, kita ke MotoGP dan pembalap-pembalap MotoGP Indonesia 2026 mulai berdatangan di Lombok warga. Sejumlah pembalap beserta kru yang akan mengikuti MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Ananda Mikola di Lombok Tengah kemarin. Ia menjelaskan berdasarkan informasi, kedatangan pembalap terbagi dalam beberapa kelompok dan hari ini tercatat ada 3 kelompok kedatangan baik pembalap MotoGP, Moto2 maupun Moto3. Ia mengatakan beberapa pembalap yang tiba hari ini diantaranya ada Pecco Bagnaia, George Martin dan sejumlah pembalap lainnya. Sedangkan untuk Marc Marquez dijadwalkan transit Jakarta sebelum menuju Lombok. Ia mengatakan selain pembalap yang datang hari ini, sejumlah logistik MotoGP Indonesia yang dibawa menggunakan pesawat kargo dari Jepang menuju Bandara Lombok mulai berdatangan. Sementara itu, Kepala Dinas

menuju Bandara Lombok. Sebagian besar pembalap dijadwalkan tiba pada 5 Oktober, sementara sebagian lainnya menyusul pada tanggal 6 sampai 7 Oktober. Setibanya di Lombok, sejumlah pembalap juga akan menyapa masyarakat melalui rider parade di Kota Mataram pada Rabu. 9 pembalap yang tercantum dalam daftar tersebut antara lain Marc Marquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giantonio, Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Brad Binder, Maximo Quils, Mario Aji, dan Veda Pratama. Momentum ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk melihat langsung para pembalap sebelum mereka berlaga di sirkuit Mandalika. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

0: Dot.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Warga Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Senaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

28 Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kami masih bersama Anda dan kembali kami update informasi terbaru dari antaranews.com. Warga Mandalika, Kepala Dinas Penerangan TNI Adi Atukadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan penambahan jumlah komando daerah militer atau Kodam dilakukan untuk memudahkan TNI AD mengamankan wilayah Republik Indonesia. Menurut Doni, Indonesia memiliki wilayah dataran yang luas serta wilayah kepulauan yang banyak. Setiap wilayahnya memiliki kondisi geografis dan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi itulah yang membuat TNI AD harus membangun

Kodam Baru secara simbolis dengan menyerahkan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing Panglima Kodam atau Pangdam. 6 Kodam Baru itu yakni Kodam 15 Mahmud Riyad Syah di Kepulauan Riau dengan Pangdam Mayjen TNI Rio Nardo, Kodam 16 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pangdam Mayjen TNI Derajat Brima Yoga, dan Kodam 17 Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dengan Pangdam Mayjen TNI Tevi Agondawa Zebua. 3 kodam lainnya yakni Kodam 18 Moiku Kiraha di Maluku Utara dengan Pangdam Mayjen TNI Netra Firdaus, Kodam 19 Mambruk di Papua Tengah dengan Pangdam Mayjen TNI Aminton Manurung, dan Kodam 30 Rinamboro di Nusa Tenggara Barat dengan Pangdam Mayjen TNI Edi Saputra. Informasi ini warga kami kutip dari Antara News.

0: Panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni kepak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on setekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik seara elek Pulau Lombok, Dayet Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dayet dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707 7076.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jen.
3: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga ia tepina leman rumput alami, mara misal amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam, hanya di RCTI, channel 28.

Baik, warga masih terus di Pesona Mandalika untuk hari ini ya, dan pengguna PAPE, rokok elektrik warga ya, mungkin banyak yang mengira kalau rokok elektrik ini tidak sebahaya seperti menghisap rokok asli gitu warga ya, tapi apa di nyana bahayanya juga tetap sama pada bahayanya untuk kesehatan warga ya. Ayo bapak-bapak maju ya. Maju ngapain, cek dulu nih kesehatannya seperti apa setelah sekian lama merokok. Dan bagi perokok gitu warga ya, kalau merokok bukan hari ini kita sakit, tapi tabungannya nanti diambil warga.

ya setelah berusia gitu warga ya, atau nambah usia. Yo, mau pilih tuanya sehat atau tuanya sakit-sakitan, Anda yang pilih tabungannya sendiri warga ya. Mau nabung asap rokok di paru-paru atau mau nabung kesehatan untuk paru-paru ya. Nah warga, Kepala BRIN Arif Satria mengungkapkan bahwa penggunaan PAPE di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah. Jumlah penggunanya saja disebut telah mencapai lebih dari 4 juta orang ya. Dan hasil uji terhadap sampel pengguna PAPE menemukan sejumlah dampak kesehatan, mulai dari gangguan insulin, diabetes, masalah pada pankreas, hingga gangguan pada paru-paru. Arif menyebut temuan tersebut menunjukkan adanya masalah terkait diabetes dan gangguan paru-paru pada sampel pengguna PAPE yang diuji. Selain risiko terhadap kesehatan, ia juga mengingatkan bahwa PAPE berpotensi menjadi celah penyalahgunaan untuk peredaran narkoboy warga ya. Nah itu penjelasannya warga. BRIN yang mengungkap 100% pengguna PAPE ini dampak kesehatannya udah diteliti warga ya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini, tapi untuk penikmatnya mungkin kalau dengar yang ini mah biasa gitu warga ya. Tapi nanti kalau udah sakit silakan menikmati. Ya kan? Kita enggak tahu mau bilang apa, soalnya udah sering kita ingatkan, apalagi para istri ya, udah termasuk yang cerewet kalau pak suami ngerokok ya. Saya ibaratkan kalau orang ngerokok itu warga ya, kalau kita ngemi pakai janggih kemudian ada asapnya, itu sembung-sembungnya kan masih ada di situ warga, dari asap-asap gitu warga ya. Begitu juga paru-paru kita, ketika asap terus masuk paru-paru kita bisa jadi menghitam seperti disempare gitu warga ya. Cara lain kalau orang ngemi di janggih warga ya, dari asap-asapnya menghasilkan warna hitam. Begitu juga paru-paru kita, bayangin seperti apa sakitnya paru-paru kita warga ya, harus standby memberikan nafas tapi dia dalam kondisi yang tidak sehat karena terpapar asap rokok. Begitu juga hati-hati perokok pasif yang pasangannya merokok, secinta apapun Anda jangan mau dikasih asapnya ya, kasih kita uangnya aja lah warga ya. Informasi ini dari tips sehat dokter.

0: Dr.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
6: Mandalika Radio Lombok.

0: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mirah, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mirah 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
0: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

Baiklah warga, kali ini kita ke Bollywood warga ya. Sebagai informasi pamungkas hari ini, kita ke Hrithik Roshan warga yang ternyata pernah mendapat tawaran untuk membintangi film Hamtum, tetapi memilih untuk tidak mengambilnya. Menurut sutradara Kunal Kohli, Hrithik sebenarnya menyukai cerita film tersebut. Namun saat itu ia merasa karirnya sedang berada dalam masa yang kurang baik. Hrithik disebut merasa beberapa film yang dibintanginya tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Karena itu ia meminta Kunal untuk menunggu sekitar 1 atau 2 tahun sampai dirinya kembali mendapatkan film yang sukses. Pada akhirnya peran Karan Kapoor diberikan kepada Saif Ali Khan yang beradu akting dengan Rani Mukherjee. Hamtum kemudian menjadi salah satu film populer Saif dan turut memperkuat posisinya sebagai pemeran utama dalam film komedi romantis. Menariknya, keputusan Hrithik untuk melewatkan film tersebut menjadi salah satu kisah what if dalam Bollywood warga. Seandainya ia menerima tawaran itu, karakter Karan Kapoor mungkin akan memiliki wajah yang berbeda dan perjalanan film tersebut bisa saja berubah. Bahwa warga ya, dan film tersebut sukses, film Hamtum ya. Nah, itu di balik layar film Hamtum warga, ternyata Hrithik Roshan pernah ditawari peran sebagai Karan Kapoor bersama Rhea ya, kalau nggak salah ya namanya, di Hamtum untuk Rani Mukherjee. Nah, udah pernah nonton filmnya warga, udah pernah nonton film Hamtum. Dari Pesona Bollywood warga, kami hadirkan

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap

98.8 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, pemadaman listrik akibat gangguan jaringan bawah tanah berdampak pada ribuan rumah dan tempat usaha di beberapa wilayah di London pada Senin 5 Oktober. Hal ini disampaikan UK Power Networks atau UKPN. Sekitar 32 area kode pos, terutama di London Timur, terdampak gangguan tersebut mulai pukul 10.32 waktu setempat atau 16.32 WIB. UKPN yang mengoperasikan jaringan listrik di seluruh London, Inggris bagian tenggara dan Inggris bagian timur menyatakan pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan pada jaringan bawah tanah setempat. Gangguan tersebut berdampak pada sektor transportasi dan kegiatan bisnis di ibu kota Inggris. Sementara itu, layar informasi jadwal keberangkatan di stasiun London Liverpool Street mati. Beberapa toko dan kantor juga mengalami pemadaman listrik. Sejumlah kantor juga melaporkan gangguan setelah layanan koneksi WiFi terputus dan monitor komputer berhenti berfungsi. Jalur kereta api Great Northern juga terdampak sehingga kereta tidak dapat berhenti di stasiun Essex Road karena penerangan di peron padam. Para penumpang disarankan untuk bepergian melalui stasiun Old Street atau stasiun Highbury dan Islington serta menyisihkan waktu tambahan untuk perjalanan mereka. UKPN mengalihkan pasokan listrik untuk memulihkan aliran listrik ke 4.989 rumah dan tempat usaha sekitar 15 menit setelah pemadaman dimulai. Aliran listrik dipulihkan secara bertahap dan kembali pulih sepenuhnya pada Senin sore di seluruh wilayah kode pos yang terdampak. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai penyebab gangguan jaringan bawah tanah tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Kami kemudian yang nabrak Papong.
1: Jangan nangkap Luna.
2: Dipasangin sama Marco.
3: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
5: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin. Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: 2026 radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa, musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: isn't a freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa, musik kita.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, kepada pekerja agar selalu mengutamakan alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa, musik kita.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sukron Ali bin Seridah, alamat semula di Gawah Lendang Terong, Dusun Gawah Lendang Terong, Desa Barebali, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Yulia Ningsih binti Mune sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: Bursa musik kita.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio. Dan beriklan di radio.
1: 88.4.3 FM.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa, musik kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika Radio.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap

dan Kuya. 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore, Dendang Goyang Mandalika. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dan ditemani lagu-lagu dangdut serta Bollywood warga sampai jam 4 sore nanti.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Oke, bersama Revina Elvira yang satu ini featuring Darussalam, Memori Daun Pisang Warga, hadir di Dendeng Goyang Mandalika. Kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood sampai jam 4 sore nanti.
1: Lalu ngarut tengah bangkat bawah gunung.
2: Zamanane milin te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
3: Idah. Angkam seringes bae.
2: Aruh, kakak nih, yang ngajung doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
5: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
6: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
7: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
8: Kenalin, saya Larsetun Groho yang memerankan Elin.
9: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
10: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
11: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
10: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
11: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
9: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
10: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
9: di RCTI Oke, channel 28.
12: Pengumuman.
13: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026, telah memanggil Itanova Sari Huta Soit binti Anton Huta Soit, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janeprie, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Andi bin Maslan alias Kundem sebagai pemohon melawan Itanova Sari Huta Soit binti Anton Huta Soit sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
14: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika dari original soundtrack film Junasib Mirili, kita hadirkan di Mandalika Sore Dindang Goyang Mandalika. Hadir juga warga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com, 900 personil dikerahkan untuk kawal parade pembalap MotoGP di Mataram. Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menyampaikan ada sekitar 900 personil dikerahkan untuk mengawal parade pembalap MotoGP 2026 yang akan berlangsung sore seputaran kota akan berlangsung pada hari Rabu sore seputaran kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ia menerangkan bahwa ratusan personil ini berasal dari gabungan personil Polresta Mataram, Brimob TNI serta instansi terkait dari pemerintah kota Mataram. Kapolresta memastikan seluruh personil telah siaga di lapangan sesuai tugas masing-masing. Koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam kelancaran tugas. Parade pembalap MotoGP merupakan salah satu agenda dalam rangkaian penyelenggaraan Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk agenda parade pembalap MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WITA, dimulai dari Taman Sangkareang menuju arah barat Jalan Pejanggi dan berlanjut dari Simpang 4 Masjid Islamic Center Hubul Waton ke Jalan Udayana hingga berakhir di Teras Udayana yang menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Mataram. Dengan rute tersebut, kepolisian turut menerapkan rekayasa lalu lintas selama parade berlangsung. Seluruh jalur kendaraan menuju rute parade dialihkan sementara ke jalan lainnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Goya.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
7: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
6: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
7: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
6: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
8: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
8: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
0: Bursa Dedeng Kuya.
9: Baik, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk Dendang Goyang sampai di sini warga ya. Kita akan lanjut saat lagi untuk zona kolom muda Mandalika. Tentunya masih di perjalanan Mandalika sore.

0: This is an information.
1: Halo Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mirah, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mirah 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok,

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut Mandalika Sore Warga. Kali ini Aurel hadir kembali menemani di Mandalika Sore sesi zona kalau muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia warga yang akan menemani sore warga sampai jam 6 sore nanti.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Tak tahu kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: Dan sehadir dengan lagunya Suka Sama Kamu Warga ya. Lagu yang simple, lagu yang sederhana, tapi ceritanya itu dekat banget ya dengan kehidupan kita. Jadi ketika rasa suka mulai tumbuh, tuh kadang hati jadi salah tingkah gitu kan, dan bingung gimana sih ngungkapin. Jadi buat warga Mandalika nih yang mungkin sedang menyimpan rasa sama seseorang nih, semoga rasa itu bisa membawa kebahagiaan ya. Tetap santai, tetap nikmati musiknya, karena 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok akan terus menemani warga Mandalika ya, khususnya sore hari ini di Zona Kolom Muda Mandalika dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, di mana lagu-lagunya boleh di-request warga Mandalika ya, via telepon, SMS, ataupun WhatsApp di 081-757-07684 ya. Selamat sore dulu nih buat semuanya dimanapun mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok ya. Yang baru bergabung juga selamat bergabung, Aurel ucapkan di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang masih di atau yang masih beraktivitas sore hari ini, tetap semangat bersama Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Dan semoga lagu-lagu yang akan saya hadirkan nanti bisa menjadi penyemangat untuk warga Mandalika. Bersama Indah Dewi Pertiwi, Hipnotis.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM.

yang satu ini warga Mandalika dari miliknya The Massive, Jangan Menyerah ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau dalam hidup, seberat apapun ya perjalanan yang sedang kita alami gitu atau kita jalani ya, jangan pernah kehilangan semangat ataupun harapan ya warga Mandalika. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Setiap kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Jadi buat warga Mandalika yang mungkin hari ini sedang berjuang ya, tetap kuat, tetap sabar, dan jangan menyerah ya. Percaya deh ya, selama kita itu mau melangkah, selalu ada harapan ya untuk hari yang lebih baik. Baik warga Mandalika yang pastinya juga tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baiklah, yang pastinya nih warga Mandalika, lagu-lagu pop Indonesia koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok akan terus kita hadirkan. Informasi terupdate juga akan hadir warga Mandalika ke tengah ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan geser ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Es juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

baik warga Mandalika, lagu yang membawa kita kembali mengenang kisah-kisah lama ya, tentang harapan, perasaan dan mimpi yang pernah kita punya kali warga ya. Karena sebuah lagu bukan hanya untuk didengarkan ya, tapi juga mampu membawa kita kembali pada kenangan yang pernah begitu berarti ya. Oke deh, lagunya buat warga Mandalika sedang menikmati sore ini bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan untuk warga yang pengen gabung bersama Aurel di Zona Kolom Muda, bisa melalui jalur telepon ya di 081 757 07684.

0: fucking hands off.
1: Okay, baik, keluarga Mandalika kita coba terima dulu. Halo, Zona Ngolong Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Noel banget, nanti juga layanan telepon.
1: Kenapa?
2: Telat kali juga layanan telepon sekarang.
1: Enggak juga telatnya. Baru sesi pertama ya. Lanjut yuk.
2: Iya, sekarang mau refresh lagu itu aspal.
1: Hah?
2: Aspal.
1: Enggak ada aspal, Pak.
2: Iya kan nama judul lagunya adalah Aspal.
1: Iya Aspal, siapa penyanyinya Pak Aspal? Hah?
2: Nggak tahu pokoknya itu dah.
1: Ya ampun, lagunya. Saya tunjukin aja Aspal Jalan Jenderal Sudirman, gih.
2: Iya.
1: Nanti bisa lewat di situ, nah di situ sampingnya ada studio Mandalika.
2: Iya ada. Salam-salam dulu.
1: Oke.
2: Ada teman dulu namanya Jaya Rane yang nggak mau lupa untuk di calling.

0: Tong, Tolin Durang Jaler, Nina Inci, pokoknya semuanya ada Rel.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, dan tunggu lagunya Rel. Mohon maaf ya Rel, begitu dalam saya, kata abang. Oke, Rel, tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf ya, lagunya nggak ada. Aspal, lagunya siapa maksudnya Pak ya? Ujang Aspal Pondok itu nanti di hari Minggu ada Iwan di sana ya. Halo Zona Kalau Muda. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah pindah ke Leone ternyata dan menaktif berhenti mendalike.
1: Kenapa?
2: Salah pindah ke Leone.
1: Ah, lah ingat je, kelasnya langsung WA doang nomor.
2: Oh
1: iya. WA aja langsung.
2: Oke, silakan. Lagunya Gesa yang karena kamu ya.
1: Karena kamu, oke, okay, baik.
2: Iya, yang terus dulu. Bunda Banyu Sipa, Bapak Arkan Juli yang sempat ke rumah bertamu. Terima kasih sudah datang. Terus ada Yusuf Rahman juga, Mama Aisyah Rohadi, ada Matra Patin, Bunda Sulfatin, ada siapa lagi, Eko Dias, ada Ina Alia juga. Terus lagi Arlan yang lupa musyadihin, ada yang terbilih Pak Nasri yang di Kalimantan Selatan, Bunda Kongkol juga, siapa lagi. Buat tadi Azril ya?
1: Iya.
2: Ya dah, kompakan juga. Terus ada Hardy Black juga kompakan semuanya. Bajangi kompolnya Nuri. Semuanya ada pokoknya bareng.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, ketemu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nick di Sandik Mantan. Halo Zona Kalau Muda. Baik, terima kasih. Mencoba masuk di jalur telepon. Halo Zona Kalau Muda.
3: Halo Mandalik FM Radio Lombok.
1: Mas sore Pak Dias.
3: Iya, baru pulang dari Mandalik.
1: Oh, siap.
3: Oke, Rel, lagunya Rel.
1: Lagunya siapa nih?
3: Yang kesayangannya Al Ghazali.
1: Oke, okay, ditunggu.
3: Salam sedikit ya buat Al Ghazali tadi nih juga ya, Mak. Ini Haris Mirian Nyanto, Jairahnya juga, Del Aden, ini separuh jaket buatkan kau para sahabat dan semua Rel.
1: Siap.
3: Sehat selalu, Rel.
1: Amin. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Dias yang ada di Jureng Leneng. Nanti kita lanjut yuk. Kita hadirkan dulu yang ini dulu deh ya, Geisha, karena kamu.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. 8 8 8 8 8

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

bawa aku lari dari mailnya Govinda ya, bawa aku dengan apa? Dengan uang boleh. Baik warga Mandalika, lanjut kembali warga untuk Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika, dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. KPTDP registrasi ulang bansos 2027 dimulai melalui perlinsos digital. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut B. Panjaitan mengatakan, pemerintah memulai registrasi ulang bantuan sosial tahun 2027 melalui perlinsos digital, khususnya untuk program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Mulai tahun 2027, masyarakat yang ingin menjadi calon penerima PKH dan BPNT wajib melakukan registrasi melalui perlinsos digital. Langkah ini ditegaskannya dalam rapat tingkat menteri terkait percepatan transformasi digital perlindungan sosial. Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP dan kementerian atau lembaga terkait terus memperkuat perlinsos digital sebagai pintu masuk baru bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon penerima PKH dan BPNT pada 2027. Ia mengatakan registrasi melalui perlinsos digital tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan sosial. Pemerintah tetap menentukan kelayakan berdasarkan hasil verifikasi pemadanan data dan kriteria yang berlaku pada setiap program. Melalui mekanisme ini, pemerintah terus mendorong proses verifikasi yang lebih terstruktur agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk memperluas jangkauan registrasi dalam gerakan tagar peduli tetangga. Pendamping PKH RT RW pemerintah daerah serta masyarakat umum dapat menjadi kawan perlinsos dan membantu warga di sekitarnya mengakses perlinsos digital. Hingga saat ini perlinsos digital telah menjangkau sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut mencapai 48 juta pendaftar pada akhir 2026 melalui perluasan akses, penguatan sosialisasi di daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK dan KTP. Maksud kami dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah bagi warga yang membutuhkan pendampingan, agen perlinsos seperti pendamping PKH, RT RW ataupun tetangga yang merupakan kawan perlinsos dapat membantu. Registrasi menjadi tahap awal pendataan dan verifikasi, sedangkan keputusan kelayakan tetap mengikuti hasil pemeriksaan data dan ketentuan program bantuan sosial. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antara news.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: Oke, baik warga Mandalika, nasib di kandung badan dari milnya Gama One yang saat ini warga di zona kalau muda Mandalika ya. Dan ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika. Selamat sore dulu nih untuk semuanya yang masih setia di sini, yang masih ingin request masih bisa karena kebersamaan kita masih lumayan panjang ya. Halo zona kalau muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang hadir.
1: Hadir.
0: Oke deh, baik sila.
1: Lagunya Rel.
0: Lagunya siapa nih?
1: Cinta Suci.
0: Ya. Baik. Lagunya buat siapa?
1: Semuanya aja deh, Rel.
0: Lagi gak pengen nyalam-nyalam deh, Rel.
1: Iya, lagi gak pengen nyalam-nyalam.
0: Baiklah, baiklah.
1: Yaudah ya, Rel.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malena Mantang, sore ini di zona kalau muda Mandalika. Ditunggu, thank you. Baiklah, panggilan diakhiri, siap. Boleh coba lagi di 081-757-07684. Halo zona kalau muda. Halo zona kalau muda. Nah, kalau saya enggak dijawab ya udah tak akat aja. Baik, terima kasih. Daripada berlama-lama kan. Yang masih penasaran boleh. Halo zona kalau muda. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu makan mengarah robot suara bling game. No, kan. Borong ana suara-suara nih. Kengki sila sambil diusahakan suaranya atau sinyalnya bagus di tempatnya ya. Oke, sila. Halo. Lagi dong. Lagunya siapa nih?
2: Lagu dari Raja.
0: Lagunya siapa? Agak orang jelas suaramu.
2: Raja.
0: Oh, Raja, nggih.
2: Iya.
0: Nanti ditunggu.
2: Ada jelek apa baru?
0: Nggih. Satu dua aja, Anggi. Karena suaranya enggak terlalu jelas, makanya satu dua aja. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya sinyal kurang mendukung di tempatnya Pajeri Mangkung. Pajar ya, Fajar Mangkung, Pajeri Unik. Batur kendaraan Pajeri, selamat sore saja ya. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika, nanti kita lanjut lagi, lagunya kita tampung dulu karena ada informasi mau lewat berikut ini.
3: Halo Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mirah, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Jofer Masmirah Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Jofer Masmirah 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
4: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
1: Hari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
4: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
6: Jangan nangkap Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco IB.
1: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore. Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore, hanya di RCTI.
10: Pengumuman.
11: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
12: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 telah memanggil Osen alias Hosen bin Parman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Padesuke, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Sophiatun Hasanah binti Sahdan sebagai penggugat melawan Osen alias Hosen bin Parman sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9:00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Solihun.
13: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

bersama Raja yang satu ini, warga hadir dengan lagunya Permaisuri di 2026 ya. Dan kembali hadir juga warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Korsel orbitkan satelit ultra kecil dengan roket Nuri. Roket Nuri milik Korea Selatan berhasil menempatkan 5 satelit berukuran sangat kecil ke orbit. Demikian Badan Antariksa Korea Selatan atau KASA. Ini merupakan kali pertama peluncuran berlangsung tepat sesuai jadwal. Menurut Kepala Badan Antariksa Korea Selatan atau KASA, Oh Tae-seong, setelah peluncuran Nuri pada Rabu, roket peluncur Nuri Korsel yang membawa 5 satelit ultra kecil Neonsat diluncurkan pada pukul 03.25 GMT atau pukul 12.25 waktu setempat dari pusat antariksa Naro di ujung selatan Semenanjung Korea. Selanjutnya, pada pukul 03.42 GMT atau pukul 12.42 waktu setempat, kelima satelit yang dirancang untuk memantau bencana alam serta 10 satelit ultra kecil yang juga dikenal sebagai QBSAT berhasil terpisah dari roket. Salah satu satelit ultra kecil Neonsat telah berhasil menjalin kontak dengan stasiun bumi di pusat penelitian Antartika King Sejong. Sementara 4 satelit lainnya diperkirakan akan terhubung pada pukul 07.30 GMT atau pukul 16.30 waktu setempat pada Rabu. Institut Penelitian Antariksa Korea atau KARI saat ini tengah melakukan analisis lebih rinci terhadap data yang diperoleh. Hasil akhir misi Nuri akan segera diumumkan. Peluncuran tersebut merupakan peluncuran kelima roket Nuri Korsel. Peluncuran sebelumnya berlangsung pada 26 November 2025. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alih.

Terima kasih banyak warga Mandalika yang sudah ikut meramaikan Mandalika Sore untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Jangan lupa warga, setelah ini hadir Sirois Ceramah Rohani Islam Mandalika bersama Kyai Haji Zainuddin MZ. Dan Aurel yang bertugas hari ini pamit undur. Terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel.

0: karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain enggak ngerti, kamu juga enggak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wayushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring. Cengeng. Jaya. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita, dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat, masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, "Ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk." Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, "Masalul mu'min kamasalin nahli." Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab puntung apa saja masuk ke dalamnya, tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi, minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga,

0: itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum iza misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore pagi siang malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada empat kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat, bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga, Irama Dopang, dan Risa Dua. Jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ada seorang pendatang yang terlihat soleh bernama Ibnu Abi Burdah. Ibnu Abi senantiasa terlihat bersama jamaah masjid untuk melakukan sholat dengan sujud dan ruku sebaik-baiknya. Suatu hari, Umar berkata kepada pembantunya, "Jika apa yang tersembunyi pada orang itu seperti apa yang tampak pada lahiriahnya, maka itu termasuk perbuatan orang yang tidak mempertahankan kemuliaan." Maka pembantu Umar pun mendekati Ibnu Abi dan berkata, "Wahai Ibnu Abi, aku mengusulkan kepada Amirul Mukminin agar engkau diangkat menjadi gubernur. Pesan apakah yang ingin engkau sampaikan padanya atas usulanku tersebut?" Ibnu Abi menjawab, "Sampaikan padanya bahwa tugasku hanya selama 1 tahun dan gajiku 120 ribu." Sang pembantu meminta agar ia menulis permintaannya dan kemudian menyerahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika membaca, Umar langsung menulis kepada gubernurnya di Kufah seraya mengatakan, "Kita nyaris terpedaya oleh orang itu. Kami menjaringnya dan ternyata segala yang kami jumpai adalah keburukan semua."

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.
6: Mandalika

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di

alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami, atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.4

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.'"

Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini. Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi. Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap

0: Keputusan MK soal perkara mengenai persyaratan pendidikan Wapres Gibran, demo buruh kemarin hingga kebanggaan setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 7 Oktober 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Sebelum pembacaan putusan, MK menyatakan berwenang mengadili sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Berikutnya, massa buruh turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan menyampaikan tuntutan. Mereka melakukan long march menuju gedung DPR dengan membawa sejumlah spanduk berisikan aspirasi, salah satunya berkaitan dengan RUU Ketenagakerjaan. Massa juga berorasi dan menyanyikan yel-yel. Beberapa kelompok buruh terlihat mengikuti aksi ini, seperti massa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hingga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka membawa 11 tuntutan saat demonstrasi kemarin, mulai dari meminta adanya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan karyawan kontrak, hingga menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang tidak jelas. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan kapten Thailand, Sarah Nguyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih gelar pertama dalam 35 tahun setelah terakhir meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila. Ranking Indonesia juga naik satu tingkat ke peringkat 117 dunia dalam pembaruan ranking FIFA. Selanjutnya, ledakan besar terjadi di kawasan Pakuan City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di salah satu rumah makan, yakni Nasi Tempong Sri Dewi San Antonio, menyebabkan puluhan ruko mengalami kerusakan. Bangunan rumah makan Nasi Tempong sendiri mengalami kerusakan parah. Separuh bangunan hancur, jendela pecah, serta sebagian tembok dan plafon lantai bawah runtuh. Sementara itu, sekitar 20 ruko lainnya turut terdampak. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah, sedangkan beberapa kanopi mengalami kerusakan. 5 pegawai rumah makan Nasi Tempong yang mengalami luka bakar akibat ledakan dilarikan ke RSUD Haji Surabaya. Badan Gizi Nasional akan menata data penerima manfaat untuk memastikan pelayanan makan bergizi gratis sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, data penerima manfaat MBG terus diperbarui agar jumlah makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai dengan jumlah penerima yang sebenarnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun sistem penyaluran yang lebih tertib dan memungkinkan pemantauan perkembangan penerima MBG dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, BGN akan terus melakukan evaluasi terhadap operasional dapur, termasuk aspek kapasitas, keamanan pangan, dan kelayakan layanan. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Resmi ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 kemarin. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, RUU ini masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 minggu tersebut. Berita terakhir, sejumlah pebalap dan logistik MotoGP 2026 mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Beberapa pebalap seperti Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Toprak Razgatlooglu, Alex Rins, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller tiba di Bandara Lombok pada Senin lalu. Sementara Marc Marquez dan sejumlah pebalap lainnya akan menyusul setelah menghadiri acara di Jakarta. Selain pebalap, kru, dan official team, satu pesawat kargo Qatar Airways yang membawa logistik MotoGP juga tiba di Bandara Lombok. Direktur Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola Suprapto, mengatakan, persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan MotoGP 2026 sudah hampir 100%. Persiapan tersebut meliputi race control, pengecatan lintasan sirkuit, hingga kondisi aspal. Semua berita yang kami siapkan menunjukkan betapa beragamnya peristiwa yang membentuk wajah bangsa dan dunia. Ketahui mana yang pasti, hanya dari sumber terpercaya. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi, hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.
4: #Mandalika FM.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: Delapan delapan pan pan Mandalika FM. Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 FM Mandalika Radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial, yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: It's time to tune into your favorite station.
8: 88 Bass, Mandalika FM, Radio

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
4: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia, Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Benga, aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ha preh huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dene saru sarung huni dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah
1: 88 FM.

Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ada seorang pendatang yang terlihat soleh bernama Ibnu Abi Burdah. Ibnu Abi senantiasa terlihat bersama jamaah masjid untuk melakukan sholat dengan sujud dan ruku sebaik-baiknya. Suatu hari, Umar berkata kepada pembantunya, "Jika apa yang tersembunyi pada orang itu seperti apa yang tampak pada lahiriahnya, maka itu termasuk perbuatan orang yang tidak mempertahankan kemuliaan." Maka pembantu Umar pun mendekati Ibnu Abi dan berkata, "Wahai Ibnu Abi, aku mengusulkan kepada Amirul Mukminin agar engkau diangkat menjadi gubernur. Pesan apakah yang ingin engkau sampaikan padanya atas usulanku tersebut?" Ibnu Abi menjawab, "Sampaikan padanya bahwa tugasku hanya selama 1 tahun dan gajiku 120 ribu." Sang pembantu meminta agar ia menulis permintaannya dan kemudian menyerahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika membaca, Umar langsung menulis kepada gubernurnya di Kufah seraya mengatakan, "Kita nyaris terpedaya oleh orang itu. Kami menjaringnya dan ternyata segala yang kami jumpai adalah keburukan semua."

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
2: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
3: Hah? Kenapa emang?
2: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
3: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
2: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Lu punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar,

0: gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Haaland, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genie is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya?
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: Just like that. It's
9: in! Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopi Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
10: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: sekali kan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Daus Separo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
2: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
1: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
2: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahee is dispossessed.
1: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
0: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopika 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
3: Be the next Ustaz, tunjukkan potensimu. Bersama Cahaya Muda Indonesia, audisi online segera dibuka. Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: kan?
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
0: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
0: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka. Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal from Luka Modric. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga Radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI Banjarbaru dan Radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam senantiasa terus kita ucapkan, kita tuturkan selalu kepada manusia pilihan, insan budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba semua hambamu yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Sobatku, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.

0: Ini yang muji bahasa ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Islam agama yang sangat mempermudah kita sebagai umatnya dalam menjalankan syariatnya. Sekalipun kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, tetapi dalam kondisi tertentu Allah memberikan hadiahnya, rukhsahnya kepada kita, yaitu contoh kita sedang bepergian, maka sholat 5 waktu itu bisa kita lakukan secara jama' ataupun qasar jama' tanpa mengurangi kesulitan ya yang kita hadapi, atau tanpa menambah kesulitan yang kita akan hadapi dalam perjalanan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru nisful azab." Bepergian itu adalah setengah daripada kerja keras ataupun siksa. Sangat yang meletihkan, melelahkan. Sekalipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita untuk terus istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Wabil khusus yaitu mengerjakan sholat 5 waktu tanpa pernah kita tinggal, sekalipun kondisi kita sedang bepergian atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang sulit, tetap diwajibkan bagi kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Meskipun tata caranya ada sedikit berbeda. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram hadis yang ke-458, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Fakana yusalli rak'ataini rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah." Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama para sahabat ketika itu. Di antaranya adalah yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini muttafaq alaih. Ya, tentunya para sahabat ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat bahwa hadis ini yaitu dari Anas radhiyallahu an, yang sebelumnya Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar perjalanan 3 mil atau farsakh, maka ia sholat 2 rakaat 2 rakaat. Dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju dari Madinah ke Mekah, maka adalah ia sholat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju Makkah al-Mukarramah dari Madinah al-Munawwarah itu mengqasar sholat, yaitu mengqasar dan menjamak sholat atau qasar jamak sholat. Atau juga ada hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-459. An Ibni Abbas qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsuru wa fi lafzin bi Makkah 19 yawman. Dalam hadis yang berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 19 hari dengan mengqasar salat, dan juga pada satu lafaz di Mekah Rasulullah tinggal selama 19 hari itu mengqasar salat dalam kondisi bepergian antar Mekah dan Madinah. Lah sobatku, bagaimana tata caranya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Imam Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izar tahalla fi safarihi aw izar tahalla fi safarihi qabla an taziga syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghati syamsu qabla ayr tahila shalah zuhra summa raqiba. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat di dalam safarnya, entah itu dalam pelayaran atau berangkat dari tempat yang jauh ya, atau juga bepergian disebut dengan pelayaran ya karena tempatnya jauh. Biasa kalau pelayaran kan itu kita menyeberang laut. Ini karena sempat tempatnya jauh. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat di dalam safarnya sebelum gelincir matahari ya, yaitu tergelincir matahari disebut itu dari jam 12 siang, dari jam 12 siang nih itu sampai waktu asar. Maka yang beliau lakukan yaitu ia takhirkan zuhur hingga waktu asar. Kemudian ia turun dan jama' antara dua sholat tersebut. Dan jika telah tergelincir matahari sebelum ia berangkat, ia sholat zuhur kemudian ia berangkat. Nah sobatku yang Allah sayangi, dalam hadis ini mempunyai pemahaman bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, ya entah itu ke Mekah atau ke Madinah, sebelum tibanya waktu zuhur, nih ya, sebelum tiba waktu zuhur, misalnya jam 12 ya, tadi kan disebutkan jam 12 siang, itu belum tiba waktu zuhur, beliau sudah berangkat, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur dikerjakan waktu sholat asar. Tetapi ketika beliau ingin berangkat sudah masuk sholat zuhur, maka beliau tetap melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah tibanya nanti melakukan sholat asar. Nah ini pemahaman hadisnya sobatku ya. Lain halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, katakan sudah menjelang waktu asar, sudah menjelang waktu asar. Nah ini Rasulullah melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu tiba di perjalanan masuk waktu asar, beliau mengerjakan sholat asar. Jadi zuhur dengan asar itu boleh dijamak dan juga dikosor. Boleh dijamak dan juga dikosor. Dalam arti jika dijamak menyatukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim, mengerjakannya 4 rakaat 4 rakaat. Jika dijamak waktu asar, maka disebut dengan jamak takhir, mengerjakannya sholat asar dulu 4 rakaat baru sholat zuhur. Tapi ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mengkosor sholat ya, jamak kosor, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat 2 rakaat, itu namanya menjamak kosor sholat zuhur dan asar pada waktu asar, sifatnya takdim, didahulukan. Nah dalam hadis ini Rasulullah mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu asar, namanya jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat asar terlebih dahulu 2 rakaat baru mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Jadi mengerjakan sholat yang hadir terlebih dahulu. Ketika mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, maka kerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Jika mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu asar, maka kerjakan sholat asar terlebih dahulu. Itu caranya ya sobatku ya. Dan ada hadis yang nomor 463 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menuju ke peperangan Tabuk. Fakana yusholli zuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menuju ke peperangan Tabuk, ini dalam kondisi sulit berarti ya. Dalam kondisi sulit ya. Kalau kita sekarang ini dalam kondisi ya ingin bepergian macet di perjalanan, itu kondisi sulit juga. Atau dalam kondisi peperangan. Nah, yang Rasulullah contohkan di sini adalah dalam kondisi peperangan, bahwa Rasulullah menggabung antara sholat zuhur dengan sholat asar, menjamak, dan juga Rasulullah menjamak antara sholat maghrib dan isya. Berarti dikerjakannya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ya, ada juga sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu digabung menjadi satu waktu. Nah, itu caranya dalam kondisi sulit. Adakah batasan untuk kita mengqasar sholat? Kalau menjamak kan batasannya itu sebagaimana disepakati oleh ulama, yaitu tidak boleh kurang dari 83 km ya. Dan niatnya pun dalam kondisi niat yang baik, bukan niat untuk bermaksiat. Ada syarat tertentu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taksuru salata fi aqalla min arba'ati burdin min Makkah ila Utsman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu qasar salat pada pelayaran atau perjalanan yang kurang daripada 4 barit ya. Yang kurang dari 4 barit. Dari Mekah ke Utsman itu 4 kali perjalanan dari Mekah ke Utsman, yaitu kurang lebih 100 km lebih ya kalau ukuran sekarang. Nah, kenapa kita harus melakukan hal seperti itu? Apakah itu harus kita ambil atau bagaimana? Mengqasar atau menjamak salat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, kalau hadiah, kita diberikan hadiah sama saudara atau teman kita, maka kita tidak ambil. Kemungkinan yang memberikan hadiah itu akan tersinggung. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita sedang di perjalanan atau kondisi sulit atau dalam kondisi sakit sekalipun, yaitu ada hadiah dari Allah untuk tetap melakukan sholat sekalipun kondisi yang sulit. Itu dengan cara menjamak atau mengqasar sholat, ya sobatku ya. Ada juga dengan cara yang berbeda. Misalnya di kondisi sakit, tetap harus melakukan sholat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbeda, kerjakanlah sholat dalam kondisi berdiri. Jika tidak bisa berdiri, duduk. Jika tidak bisa duduk, berbaring. Bahkan dalam hadis yang berbeda pula, Rasulullah menganjurkan tetap sholat, melakukan sholat sekalipun dalam kondisi sholatnya dengan isyarat. Tuh, sampai begitu tuh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati allazina idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku ialah mereka yang apabila berbuat kesalahan mereka minta ampun atau beristighfar, dan apabila mereka melakukan perjalanan jauh mereka mengqasar dan juga berbuka puasa. Mengqasar salat itu diantara ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik. Mana dalilnya? Ketika kita dalam kondisi sakit, boleh enggak dalam kondisi yang berbeda kita sholat secara duduk ataupun berbaring? Ini hadis diriwayatkan dari Imran bin Husain. Ia berkata, ada pada saya penyakit. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Maka Rasulullah bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa, maka dengan duduk. Jika tidak bisa, dengan berbaring. Ini hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu an. Ada juga dalam hadis yang berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat orang yang sedang sakit. Ya, nengokin orang yang sedang sakit. Kemudian lihat dia sedang bersolat atas satu bantal. Kemudian ia buang dia dan bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah di bumi jika engkau bisa. Tetapi jika tidak bisa, maka kerjakanlah dengan isyarat dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Itu diajarkan oleh Rasulullah tuh ketika ada sahabat yang sedang kurang sehat. Nah, sobatku, dari dasar ini, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah sangat penting. Sampai Rasulullah menekankan jangan pernah tinggal sekalipun itu dilakukannya dalam masa-masa yang sulit. Ketika sakit pun Rasulullah tetap mengerjakan atau memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat, karena sangat pentingnya sholat tersebut. Mudah-mudahan Allah menjaga sholat kita supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813 103 73 636. Mohon maaf, yaitu sudah terhapus ya. Sekarang nomor yang baru yaitu 081 94 kali 41005. Saya sering lupa nih, kebiasaan pakai bacain yang lama ya. Sekarang yang baru adalah 081 94 kali 41005. Baik sobatku, kita tunggu pertanyaannya, partisipasinya ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan ya, zahir dan batin. Allah berikan yang terbaik buat sobat. Baik sobatku, kita tunggu pertanyaan sobat, baik berupa SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi 081 94 kali 41005 ya. Silakan sobatku, kita tunggu pertanyaannya. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih. Ini ada beberapa pertanyaan sobat kita yang sudah dipersiapkan. Beliau bertanya melalui rekaman suara, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar setia hati, nama saya Pak Sukimin dari Tangerang. Mau nanya Pak Ustadz, di waktu Ramadan saya akan sholat tarawih langsung witir, padahal di malam harinya kita masih mengerjakan sholat tahajud di rumah. Apakah kita harus ngulangin witir lagi Pak Ustadz? Atas jawabannya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi ya, pertanyaan sudah cukup jelas. Baik sobatku yang Allah muliakan, di dalam sholat tarawih kita langsung mengerjakan sholat witir, itu kan satu paket biasanya ya. Kemudian malam harinya kita sholat lagi, apakah harus witir lagi atau tidak? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la witroni fil lail, tidak ada witir dalam satu malam dua kali. Jadi setelah kita sholat witir ketika sholat tarawih, maka ketika kita melakukan sholat tahajud atau sholat apa saja malam harinya, tidak usah witir lagi ya, tidak witir kembali karena sudah kita kerjakan setelah sholat tarawih. Terima kasih sobatku. Beliau juga sempat bertanya yang kedua nih, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar setia radio RDI. Saya Pak Sukimin dari Tangerang. Saya mau nanya Pak Ustadz, apakah yang cara kita sujud itu yang betul kaki tumit di belakang merapat apa direnggangkan? Atas jawabannya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobatku. Tata cara sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan dari Rasul, sallu kama raaitumuni usolli. Ya, kata Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Ketika sujud, kaki direnggangkan atau dirapatkan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ukuran 5 jari atau sampai sejengkal kita renggangkan. Ya sobatku ya, itu ada riwayat seperti itu. Nah, terkadang Rasulullah SAW pada waktu musim dingin merapatkan kedua kakinya. Itu ada riwayat yang berbeda. Makanya itu tidak menjadi patokan senyaman kita. Nah, untuk kakinya, jari-jarinya itu ditekuk atau bagaimana? Nah, Rasulullah sering melakukannya ditekuk ya. Rasulullah sering melakukan ketika sujud, jari-jarinya itu ditekuk, bukan diluruskan, ditekuk ya, sebagaimana kita sedang ingin beranjak dari duduk ke diri. Nah, kaki kita bisa memperkuat. Nah, itu yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadisnya. Terima kasih sobatku. Ya, beliau juga bertanya lagi nih, kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar sejuk di hati. Mau nanya Pak Ustaz, apakah bolehkah kita berziarah ke makam orang tua dan saudara-saudara saya yang dulu yang telah mendahului kita, itu di bulan puasa? Mohon jawabannya Pak Ustaz. Moga-moga Allah memberi kesehatan jasmani dan rohani kepada Pak Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya sobatku ya. Berziarah ke makam saudara atau kedua orang tua ketika di bulan Ramadan boleh atau tidak? Berziarah kapan saja diperbolehkan ya, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Tidak tidak ada larangannya, tidak ada dasarnya larangan tersebut. Yang jelas diperbolehkan. Secara umum Rasulullah bersabda, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri fal'ana fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ya, ketika itu memang masih jahiliyah, masih banyak orang-orang yang tauhidnya, akidahnya masih lemah. Tapi sekarang kata Rasulullah, fazuruha, sekarang ziarahilah, gitu. Dan banyak lagi hadis yang mengenai itu, maka tidak ada larangan di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan untuk berziarah kubur. Namun, ya, selayaknya, seetisnya, kalau di bulan Ramadan itu kaum muslimin itu mendapat dispensasi dan keringanan yang luar biasa dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendapatkan karunia yang luar biasa selama bulan Ramadan. Maka hendaklah kita berziarah itu di luar Ramadan, dan selama di bulan Ramadan itu kita baca Quran, niatin buat orang tua. Kita bersedekah, niatin pahalanya buat kedua orang tua. Nah, memperbanyak itu, ya, memperbanyak perbuatan baik, dan kita hadiahkan pahalanya buat orang tua. Itu lebih baik. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya, ya, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurullah sobatku. Di season kedua ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah kita dapatinya. Yang belum bekerja, Allah berikan pekerjaan yang baik, yang halal, yang berkah. Ya, kemudian yang masih ada kesulitan rizki, Allah bukakan pintu rizkinya, insyaAllah. Baik sobatku, saya mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, ayo kita berjuang bersama atau membangun, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang masih terus kami usahakan. Mudah-mudahan beban ini kami tidak pikul sendiri, namun kita bersama-sama sehingga menjadi ringan, insya Allah. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya dari sobat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ahmad Kurniawan, Cianjur, Pak Ustaz. Saya mau tanya, anak-anak lingkungan rumah saya pada ledekin saya terus-menerus, dan nama saya dihina. Dan kalau saya dihina sama anak-anak ibu kandung saya, nangis. Kalau saya dihina sama anak-anak lingkungan rumah saya, gimana solusinya dari Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya, hendaklah kita memperbaiki pergaulan. Yang namanya anak-anak, ya begitu dah, satu sama lain kadang-kadang saling hina menghina. Tapi kita sikapi dengan akhlak yang baik. Mereka menghina, berarti menghina ciptaan Allah. Ya biarin urusan Allah, urusan dia sama Allah. Gitulah, taskhar qaumun, jangan kau hina satu kaum dengan kaum yang lain. Jangan kau saling hina menghina, ya, sampai berbuat ghibah sekalipun, ya. Gitu. Allah menyinggungnya, hal tuhibu antakula lahma akhi, apakah kau suka memakan bangkai saudaramu sendiri dengan cara menghina ataupun berbuat ghibah? Maka hendaklah kita jauhkan hal tersebut, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Hanya Allah yang dapat membalasnya, ya sobatku ya. Cuman di sini batasannya, kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki sikap kita, kita perbaiki pergaulan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tuntunannya kepada kita semua dengan akhlak yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Nana, ya, dari Kerawang. Saya pernah bepergian, Pak Ustaz, cuman ya, sekalipun ketika itu

0: saya menjamak sholat, tapi bepergiannya hanya sekedar buat jalan-jalan, Pak Ustadz. Apakah itu masih diperbolehkan untuk menjamak sholat? Ya, dari Nana Kerawang, salam dengan sobat-sobat di sana. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku Nana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bepergian yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bepergian yang baik, yang bisa menambah kekuatan iman, yang ada nilai positifnya. Jika jalan-jalan, ya sekalipun jalan-jalan, niatnya apa? Untuk tambah syukur kita, melihat katakan laut, tambah syukur kita, tambah iman kita. Melihat gunung, kita tambahkan kekuatan iman dan Islam kita. Nah itu masih diperbolehkan. Apalagi niatnya pakai ziarah. Ya kita misalnya ke pantai. Nah kita ziarah di situ, ziarah ke orang-orang mulia atau makam-makam para wali. Nah itu diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ya sobatku ya, yang tidak diperbolehkan misalnya kita bepergian untuk berbuat maksiat. Nah itu tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Baik sobatku Nana, mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya kepada kita semua. Kita lihat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Topan di Ciomas Bogor, saya punya tempat usaha yang terkunci rapi tetapi selalu kehilangan barang terus dalamnya. Tempat usaha selalu kosong, kalau sore tutup. Suatu hari saya pasang jebakan di dalam tempat usaha saya dan ternyata kena oleng si pencurinya sampai terluka parah. Apakah saya berdosa jika saya bikin jebakan untuk pencuri tersebut? Jika sampai meninggal karena kena jebakan setrum listrik, apa saya berdosa? Mohon bimbingannya dan solusinya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku yang Allah sayangi. Ya, dalam mengantisipasi perbuatan zalim orang atau mengantisipasi dari perbuatan pencuri, itu ada yang lebih aman. Jangan sampai kita bikin jebakan yang membuat cilaka, nanti ada tuntutan hukumnya sendiri. Ya mungkin kita pasang CCTV, setelah ada bukti kita lapor ke polisi, itu bagusnya ya. Jangan kita pasang jebakan setrum, nanti kalau yang meninggal dunia bukan yang pencuri, nah kita kena hukuman. Lebih baik kita pasang CCTV, setelah itu jika ada buktinya kita lapor ke polisi, itu lebih aman sobatku ya, itu lebih aman. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya apa nih? Oh iya. Ya coba kita dengarkan nih, ada pertanyaan dari sobat kita. Kita dengarkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Haji Amin, Caci ucapan terima kasih.
0: Oh iya, itu dari saudara saya. Iya, mudah-mudahan beliau dapat urusannya yang bagus. Ya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Ujang di Cibarusah mau bertanya. Kalau sholat raweh attahiyatnya banyak yang ngomong sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apakah itu betul? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat tarawih, ya sholat sunnah, memang tahiyat yang diwajibkan sampai kepada sholawat kepada Rasulullah. Ini saya bacakan kumplitnya. Ya misalnya at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Sebegitu aja cukup. Ya itu yang diwajibkan dalam tahiyat. Tapi lebih baik disempurnakan ya. Disempurnakan sampai hamidum majid, itu lebih baik. Baik sobatku, selanjutnya kita akan bacakan setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kebaikan dunia dan juga di akhirat ya. Sebagai pengingat nih di sesi terakhir sobat, jika ada yang mau bertanya silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005 ya. Silakan sobatku partisipasi dalam mengirim pertanyaan, jangan sampai dipendam di hati, nanti kita kebingungan sendiri. Silakan bertanya, insya Allah ada manfaatnya. Baik, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhari di kawasan Pulau Gadung. Saya mau tanya Pak Ustaz, jika kita sedang melaksanakan puasa, jika kita berwudu di siang hari sedangkan sinar matahari sedang sangat panas, apakah kita boleh berkumur-kumur dan apa hukumnya? Karena selama ini jika saya sedang puasa, saya tidak berkumur di siang hari. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah menyempurnakan puasa kita, menerima apa saja yang kita upayakan di dalam bulan Ramadan dan juga dalam puasa kita. Sobatku, berkumur di tengah hari, tengah teriknya mentari, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka lebih baik kita hindari. Sekalipun kita melakukan berkumur, yaitu jangan sampai akhirnya ya masuk ke dalam atau kita telan, bisa membatalkan puasa. Makanya kita hindari hal seperti itu. Memang lebih baik tidak berkumur. Ya, maklum manusia, yang namanya air, sekalipun air keran, masya Allah, segernya ketika haus luar biasa, nah itu ada pengaruhnya. Makanya lebih baik kita hindari hal yang bisa membatalkan puasa. Begitu sobatku ya. Jadi ini pendapat di antara ulama, berkumur di tengah hari bulan Ramadan hukumnya makruh. Kalau sampai ada yang tertelan, hukumnya membatalkan puasa. Lebih baik kita hindari. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Ya ini menurut saya penahannya karena tekanan.
1: Karena konstruksinya dari awal sudah jelas ada peristiwa hukum.
2: Penyerahan kasus ini kepada kejaksaan, banyak pihak sempat terkecoh ya.
3: Dalam kondisi masyarakat melihat, ini tentu gak bisa main-main dalam berkomunikasi.
4: Kalau dawan ini udah diamputasi di awal, ya selesai, game over.
5: Putusan sela itu menghilangkan status tersangkanya.
6: Saya Yanufus, inilah interupsi.
7: Malam ini pukul 8 malam, live di iNews.
8: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Restoran Putra Onsu jam 17.35 WIB. Lanjut terikat janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan terlanjur mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.